0: Povli u la pejçavra Harçili an relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin can Sabah du sovin khan Lanu ul yek çazan